Senegal mihar moti Iraq Senegal macam Senegal tinder jaf tinis sama kau kuli. Kalau moti le nove kau moti France sama dia sama dia membawa kuli final boleh dia kata kos beran kas. France gelung gelung bola tangkul le tinis kau moti arbeti noga kaya kau moti dia membawa kuli difi fardo kuli dasar di bola fan down moti le. Kau le betul ni kuli faham dia kuli nove kau moti kuli faham dia kuli difi jauh. France half tere medino ga carry ari metino ga sbara carry konde fatun dini upame kano yan ansara tar mate ikane hur kuntri adif nabar number him kuntri andes da carry hur kuntri ga jessa sensa ka tere ga kas kone ye kone kuri adim bol no ve half meda dure pe sensa ka adim al medino kan adim bol atta kuri fono al bol France kuntri bol kuri fono al bol hans bol devo tos ber video kuri fono al I have a hydration break on a gas. Orang mana mana punya phone malah boleh keeper, lah frad keeper dead tu, boleh atli. Adik mimi macam mimi waktu kuliah, mimi dengan nama Senegal lah, Iraq macam sebab kuliah. Mimi hari macam China semua pun kuri waktu. Senegal, awam mana Mbappe mira fenda ni, boleh meditere, boleh sabtu juga dia kuli teri kiri waktu. Enes madfar, defar, timfar orang faham punya orang. Mimi hari mesti. Iraq pun juga rekod dah kafah Senegal Iraq macam tu. Tiada orang pun juga Rebin Sleka dah kafah rekod. Di sini rekod dah kafah. Ekor tu madu pun mihar Iraq senang mati Iraq pun tu. Turut mahaf pun juga rekod dah. Kita yang kau mati. Ek advantage bodoh warna Senegal dah mihar tiada. Semua kau mati pun juga Senegal. Dalam mana tiba pun nama waktu mereka ni sendiri France. Nove match Mihar mi guru Mihar mi kuli meni ikut membangun tegar damage membangun tegar teror. Lepas tu mereka degi mikulah ni France Nove matcha adi Senegal Iraq match. The team kuli teri fengbol itu bench kari engas dan match terus sama. Indonesia mereka dia feng dan match jemun dani kuli teri fengbol lemah dalam. The team kuli teri Mihar fengbol lagi. Adi team gue, main coach, ini usaha dah kira, kita depan ini kulit miliki. Mereka team itu tinggal barah, mihal dan macam kulit ayam, kulit. Dan juga supporter pun pada lalu gina ini, rakul tempat lagi yang mau maafin. Kurun fasad kita dah mihar hydration break begini. Uti mukul jenis dan mati itu. Gol kurun mati life jam me nove keeper break. Lecuge fan service mate kulai mihar mati hadiah faham faham fan service mate mukul hadiah mate kulai. Pertama fan begini dia orang nanti jaga tiling ekapun France break. Kulitari mesti bihama, tayar ahem mas referee ke. Isyarat tak madukol jeng, illo leaf moti. Hanove hanove ha, meja pura penalty, kanadi malu, leafing illo me. Pedersen, illi bola France kulitari bolum kuriya, dini door door kau ati laf tangkol fahat jasa de bola hanove kulitari atlet meja pura carrying, mem half tering atlet tangkol fahat, mem dini Andrea ya, Andrea pura fahat, dini bola penalty carrying kulitari atlet laf arimati. Dini bola kontrol kau laf fahat, mana kelas Pedersen area terhe pura kulitari adif ahi. Leo di faham kuriya ni Fratun di bola penalty akan ada di malu atlet Frederick kuriya di bola hamidah sahun awak kunci atlet yang kuri sarimati kunci ada enji bola mana father yang was bola di bingai bobang mana senis control bawa tu nene control kuriya bola di beri France yang tu nene meten orang carrying entry ada bola back bola father France kunci hamidah sahun kunci yang meten mi jasa leu paman kano atlet Kurir dimbola nove, kurir meter hati air, tiring abah bade hari batin. Defra tatmen di kurir ego gol, tiring bob kurir follow bola. Keeper roti, enggal langgar awetting apa? Kanafra tati dia bola. Defra kopi.